0: FM.LK.
1: Langkah dan bila sama sepahai. Hatta lihai. Nona Matina Giritmaya. Live FM.